Dada ini, ngah lami gitu dada ni mencari cawu mata sen ini, kata jenis satu tempat ini top yang tuan ni, ini orang tuan si, si kunda tuju cahdi, nyomu kunda tuju cahdi ini, thomas kunjung sun benda ponya, ni tuan ni kata ini, si tuan si kunda tuju cahdi ini, dada arki melungu tuju cahdi ini, cuma ini barai. Kanda yang ini, gawatnya saya cik, dan nyambut top cik, ini jangan kaya rumah cik, cuci insu pa, ini jambam cuci insu nyawar siwe, awak jenis ni betul, gawai yang dia cik, ini sini top yang orang ini, orang tu cuci kunci awak siapa sih mesti dia agak, tang gawai yang dia dah lamji yang dia sudah, anda pakai isi dia lamji tempat le sana, lamji tempat di tangbe, ini orang gawai tempat cik top yang kuyari, awak dia cuci kunci awak ngomat dia ini barai, dan jibal le top yang ngomat dia cahaya kuyari, awak di Yul kiasam ni ni rang kini di kasa, ini teksi ke pakai kini resong ini barai. Ada ti ini lawai kini chani, ini jenis mutu ni, ini sanyi bos bos bos, jenis ini sahju bodoh ya rimbe ya jenis. Tadung sih tapsi ke lamgi yang deh, tadung pakai sabtu pakai nyamnyong pakai sabtu cinche. Ada ini sih sah tahu tapai negara ini sih yang deh jadah cuni lo sabat ini kita, ini sah susu negara gua yang deh ini, ko rimbe jenis ini cipe liat dulu ya barai. Rangju ki. Takwa yang dia cipet le cipet cuci, sendu tu biar dia dia, ko nuwah cuci cerut dah ini barai. Oh, dua sen ini sahaja rimji cuci ari cipet barai. Tahun ni, ngobe tala mikan la suba ini es. Dan cini be ngobe tada, cida be ngobe tayo sari. Cina dan cida be ngobe tala mikan la suba ini. Tahun sebe risu cipet in. Chanju sebe jua mikan la suba in. Jikden yu rawa tamzhele lakwa yin sita, pakwe kye wu gyuba yinu zanen, jikden yu rawa tamzhele lakwa yin. Chanju senbe, chunyi da, chuji yin dokwa la naba yin. Nga rin, chanju senbe, chunyi da, chuji yin dokwa la naba yin. Gwadin sugo yin khayn le, chanju senbe, sa tangbo toba yin o shi, pen yun te gyabara, sa chuba la sokwa la kondu chuba la chao. Dini, tishinyi la mikbe samden de, pakwa langra shekwa le den de. Dini chanju sanpa namji trapa meba nabra me dokwa nyingla jubwa wo. Mebe chebe sala ni mebe wangi jubwa nabra shaagi. Ngambar du chebe ni mayinu me doa. Ngambar du chebe ni minu sta. Paati nal yinu re minu re mayinu re ondisha. Nye loa teya pechna lo li yinu sto. Ngambar du chebe ni mayinu sto. Yeshi te chungwa rjuna ni ngambar shubwa yinde es. Taedara sa tangur shubwa te chi. Gwambay lawla jikden len daiba tang, te jela tobe yeshi ni ji shirab tang. En tene, da tungsin gwambay, gwamlam le, eni, dan shik nyamsha da, eni jetok, pake da, kasur pake, sungji sorbe da, gada be rimu ge, eni pa gwamne, dan gwambay lawla jikden len daiba da, te jela tobe yeshi ni ji shirab tang, top gwambay es, nyamsha ka gawla ya, Ini tuni ini bukan ke? Kanda ini internet berita kasur berita tangan ni kong. Ini jadaw kembali ya. Ini jenis apa berita? Tabel ini kambe. Rimji kambe bawa la cebe, coba. Saka cawa berita, cie cawa jangan ceres. Nada ini kasur berita nyentuh korku. Oh, dah kena sih. Kalau jangan awak ini bersih di sini ini. Rimbe cina tak banyak disuruh ini barai. Jadi, sama cawan wajah, cie cawan, cawan cie dalam. So, yang dah kira la jen, koma tobe cie, sama mana yang su cawan, disini sebab yesi je pala suruh. Tamsi kira ni je jasa jujur. Taro kono dosis tu betingin zaman tu jen ni, deh ni, dah ini sih siri, dah asal begini. Shiri be chamyo chamo, shiri be che chawai, ini pa nyambu chenim, ini o, te pang be kishin nyebala ya, ini nabatabji kebe yishin gondu chenim, ini chile gimishe be kwa ne, ini jowe ten zaya chenim, doona semji pa ne shendu shenda zube shenju de songwa na shiki, ini semji ki be gobaro yonsu chuba che tusi imbali. O, daga na shiki semji ki simbe tungyu tokbe, da kaso, ini dawe be da, Kebab yang susu ini zat apa ni? Oh, tu sih barai. Dan dia ini tu, tamzhe kembar ni je, jasa rujuk, kebab yang susu juga, mungkin yang top deh, di dalam, rimba